92,3 FM Radio Kita Melbourne. Halo, selamat malam sahabat-sahabat Radio Kita. Berjumpa kembali di minggu kedua di bulan Oktober tahun 2026. Disiarkan dari Triple Set Radio, selama satu jam ke depan, gue Abi akan menemani kalian pada malam hari ini. Dan di malam hari ini ada informasi-informasi menarik dan tentu saja ada lagu-lagu yang siap gue putarin untuk kalian semua. So, sahabat-sahabat Radio Kita, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,3 FM Radio Kita Melbourne.

sahabat-sahabat radio kita, sebelum kita dengerin lagi nih lagu-lagu yang enak, gue akan ngasih kalian sebuah pengumuman. Sahabat-sahabat radio kita, festival tahunan Festival Indonesia akan kembali digelar. Dan tahun ini festival akan diselenggarakan di Federation Square, Melbourne. Nikmati beragam kuliner asli Indonesia, musik, tarian, kerajinan, dan permainan tradisional yang seru untuk kalian semua. Saksikan juga penampilan spesial dari Manado State University Choir, dan jangan lupa ada flash mob pica-pica pada siang hari. Dan ada juga aktivitas-aktivitas seru seperti batik patchwork, tari Indonesia, permainan tradisional, dan hingga penampilan pencaksilat. Dan catat tanggalnya, sahabat-sahabat radio kita, acara akan digelar pada Sabtu 24 Oktober pukul 10 pagi sampai 7 malam di Federation Square, Swanston Street, dan Flinders Street, Melbourne. Dan yang paling seru, acara ini gratis tanpa tiket masuk.

0: Kak.
1: Saya Rico Moka.
2: Saya Toma Moka.
0: Dengerin terus Radio Kita Melbourne.
1: Dan 2,3 FM.
2: Suara Indonesia.

sahabat radio kita, tertarik menjadi relawan? Apakah Anda juga tertarik dengan dunia radio? Yuk bergabung dulu menjadi member radio kita Melbourne yang selalu menyuarakan bahasa Indonesia di Australia. Hanya dengan $16 per tahun, Anda sudah bisa menjadi member dan relawan. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda tinggal klik di 3zzz.com.au atau kirimkan pesan Anda melalui Instagram dan Facebook di @radiokitamel.

Sahabat-sahabat radio kita, siapa yang di awal pekan ini nonton Timnas Indonesia? Yes, benar banget, karena Timnas Indonesia baru saja meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, buat teman-teman sahabat-sahabat radio kita yang nggak tahu apa sih FIFA ASEAN Cup ini, FIFA ASEAN Cup ini adalah sebuah turnamen yang diselenggarakan oleh FIFA yang mempertandingkan tim-tim dari Asia Tenggara. Ya, mungkin kalau pernah dengar Piala AFF, ya ini sebenarnya seperti Piala AFF, tapi bedanya ini yang diselenggarakan oleh FIFA sebagai organisasi tertinggi sepak bola dunia. Dan di edisi pertama, Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah dan langsung tampil sebagai juara setelah di final berhasil mengalahkan Thailand lewat dengan skor 2-2 hingga akhir perpanjangan waktu dan menang lewat adu penalti dengan skor 4-2. Nah, coba nih sahabat-sahabat radio kita, siapa yang kemarin nonton final di tanggal 5 Oktober kemarin yang deg-degan, yang mungkin sempat, karena kita sempat unggul dulu ya di 1-0, terus sempat langsung dibalas oleh Thailand di 90 menit pertama, skor 1-1, lanjut ke babak extra time. Nah, itu kita sempat kayak hopeless pada saat Thailand berhasil mengembalikan keadaan, namun menjelang akhir babak perpanjangan waktu muncullah seorang Elkan Bagot di dalam kotak penalti Thailand yang berhasil memaksimalkan bola rebound, ya awalnya dari crossingnya si siapa, Rizky Ridho, terus ditepis sama kiper dan ternyata bola ditepis mengarah ke Bagot ya, jadi Elkan Bagot berada di posisi yang tepat untuk memasukkan bola ke dalam gawang hingga akhirnya skor 2-2, lanjut adu penalti dan guess what, ini dia pahlawan kita, Emil Audero tampil mementahkan tendangan pemain Thailand yang sekaligus memastikan gelar juara bagi Indonesia. Ya, ini adalah gelar pertama Indonesia di level timnas senior, kan udah lama banget ya Indonesia gak pernah meraih gelar juara di kompetisi level senior, apalagi di Piala AFF gitu kan. Dan ketika Piala Kejuaraan Asia Tenggara diselenggarakan FIFA, langsung juara gitu. Dan kesuksesan ini bisa menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia, karena sebentar lagi timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia di bulan Januari mendatang. Dan coba teman-teman tebak, Thailand yang kemarin kita kalahkan adalah salah satu calon, bukan calon, karena udah pasti akan menghadapi Thailand di babak fase grup nanti gitu. Jadi pertandingan final nanti nih artinya baik Indonesia dan Thailand sudah sama-sama tahu nih calon lawan, peta kekuatannya akan seperti apa. So, kita harapkan dengan kemenangan kemarin timnas Indonesia itu jadi modal berharga dan Indonesia bisa tampil lebih baik lagi di turnamen-turnamen berikutnya, termasuk nanti di Piala Asia. Oke, sahabat-sahabat radio kita dengarkan lagi lagu-lagu yang enak. So, jangan kemana-mana, stay tune di 92.3 FM Radio Kita Melbourne.

Sahabat-sahabat radio kita, setelah tadi kita membahas tentang sepak bola, sekarang kita mau bahas tentang MotoGP. Nah, MotoGP musim ini, maksudnya minggu ini akan kembali menyelenggarakan serinya di Mandalika. Nah, ini kan gimana, di mana awal pekan Indonesia menang Piala ASEAN Cup ya, dan akhir pekannya kita akan disuguhi dengan MotoGP di Indonesia. Dan menariknya adalah MotoGP di Mandalika tahun ini kita masih belum tahu nih siapa yang menjadi juara dunia, karena kan MotoGP di Mandalika ini kan diselenggarakan di menjelang penghujung musim, yang artinya kadang bisa saja pembalap, maksudnya menjadi juara dunia itu sudah ketahuan siapa, bahkan sebelum digelaran di Mandalika. Nah, artinya karena berhubung ini belum tahu siapa juara dunianya, jadi kemungkinan akan berlangsung lebih seru. Dan mungkin buat teman-teman, sahabat-sahabat radio kita yang mengikuti MotoGP di musim ini, kita semua tahu bahwa di kelas Moto3 kita ada satu pembalap Indonesia, yang itu Veda Pratama, di mana Veda Pratama itu di beberapa seri sebelumnya sempat berhasil naik podium ya, walaupun belum juara satu tapi sudah dapat podium sekali. Dan juga ini di musim pertamanya dia, jadi kita berharapkan di musim pertamanya ini kita support aja Veda, kita tidak perlu berharap lebih ya, karena dia masih jatuhnya masih bocah ya, masih pembalap baru banget ya di Moto3 ini. Kita harapkan semoga Veda ini bisa jadi pembalap masa depan yang kelak nanti akan bisa berlaga di MotoGP dan bisa mengharumkan nama Indonesia. Apalagi kan sekarang Indonesia ini kan salah satu negara yang kayaknya angka fans MotoGP-nya tuh gede banget gitu. Jadi kita pengen pastinya ngelihat ada anak-anak Indonesia yang bisa berkompetisi atau bisa balapan di ajang MotoGP ini gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin yang nanti bisa nonton langsung di Mandalika beruntung, atau mungkin memang bisa menonton dari televisi, coba siapa jagoan Anda? Apakah mungkin Marc Marquez akan menang? Atau sekarang siapa ya? Terakhir aku ikutin antara Jorge Martin atau Marco Bezzecchi, atau mungkin Marc Marquez gitu. Karena yang terakhir aku lihat itu klasemennya cukup ketat. Dan ya mungkin setelah, ya memang mungkin di Mandalika belum tentu ketahuan siapa juara dunia, mungkin di beberapa seri baru mungkin, atau mungkin di seri penutup baru ketahuan siapa juara dunianya. Tapi dengan belum ketahuannya, ini pasti akan berjalan seru gitu. Jadi sampai nanti menyaksikan MotoGP Mandalika di akhir pekan ini. Dan so, kita kembali dengarkan lagu-lagu enak yang udah gue siapin buat kalian semua di malam hari ini. So, stay tune di 92.3 FM, Radio Kita Melbourne.

Oke, sahabat-sahabat radio kita, tak terasa kita sudah berada di penghujung siaran. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan siaran malam hari ini. Bagi kalian yang ingin mendengarkan lagi siaran ini, silakan kunjungi website Triple Z di www.3zzz.com.au dan pilih program Bahasa Indonesia. Jangan lupa ikuti akun Instagram Radio Kita Melbourne di @radiokitamelb dan Radio Kita Melbourne untuk Facebooknya. Akhir kata gue Abi mengucapkan selamat malam. Sampai bertemu di program Radio Kita minggu depan di jam yang sama di pukul 8 sampai 9 malam. Dan jangan lupa stay safe dan stay healthy.